0: Dino che cassera,
1: che cassera.
0: Yo nevia wadi kwa mulimba, ichusi we. Tudamo, na tedo kwa nikolo gero wa fe.
1: Jokira.
0: Atuteka moku tia, baso bolo kutufuga. Batu somisa bebagala, batu chuse ndoza. Atuteka moku tia, baso bolo kutufuga. Batu somisa bebagala, batu chuse ndoza.